sair yang balam jo barabah, ia ateh dahan mananti musim. Sair yang salam nanjo sambah, kita batamu dalam acara dendang kini. Basamu penyanyi kesayangan kita, Amir Sampuraga, SFND Koto, Tri Lestari. Kopi panik sandaran bulu, bulu datang dari batang. Hati-hati sanak menjaga, kok hangui rugi sendiri.

faran

0: tua.
1: Nan manyuruh balap gitu sia.
0: Tapi awak di bawah yang ini dah deh.
1: Ayolah. Tapi nan darah situ melihat deh.
0: Itulah nan darah tapi tinggi.
2: Ya orang benda itu.
0: Ayolah. Nan darah di batang. Kapan.

です。OK、神話ソロは、いや、

0: 1 tambah 1 berapa ya?
1: 2. 2.
2: Iduo.
0: 2 tambah 2?
2: Ampe.
0: Ampe.
2: Ampe.
0: Kalau ampe tambah ampe,
2: 8.
0: 8. Serius kok?
2: Iya, 8.
0: Lapan tambah lapan?
2: Anam balai.
0: Anam balai. Iya, bat tuah ko?
2: Iya, anam balai.
0: Anam balai. Ini dia. Anam balai tambah anam balai, para?
2: Anam balai.
0: Anak balik sama anak balik.
2: Iya, anak balik.
0: Anak balik dulu ya?
2: Iya.
0: Nggak, lo anak balik helah itu ditambahan, nak.
2: Ya, pelajaran cabai sampai situ baru nyo kecil ibu guru. Kok banyak tanya, gue capek lah, bucat, lai. Cek. Masih capek lah, bucat.
0: Anak balik sama anak balik, nak tahu cek tu.
2: Tanya tu sama mak butet rumah besok deh.
0: Adik.
2: Dek.
0: Ah.
2: Siapa nama bola lampu set?
0: Penemu bola lampu.
2: Ya.
0: Mak. Nak tahu cek dah.
2: Bukan nak tahu cek.
0: Ia ya, masalah di rumah butet lampu togok dah nyala malam tu.
2: Eh, butet bodoh sih yo.
0: Ia lah bodoh nak kandeng. Dek. Ya.
2: Okay.
0: Tadi di sekolah ada ibu Rina nak nancak tu mah. Sebab tanya kau Ustaz Kecek. Siapa manusia pertama tiba di bulan kecek? Tahu biak?
2: Tak tahu tu cek.
0: Anak tahu biak?
2: Tapi kalau manusia pertama ke matahari mah. Tapi tahu.
0: Manusia pertama tiba di matahari mah ada?
2: Ada.
0: Siapa?
2: Abak cabiak.
0: Masa abak cabiak?
2: Ya, kerajaan security jadi satpam di matahari itu.
0: Itu. Ini ke bulan nak ke matahari. Kenapa apa itu malam jadi? Ya.
2: Pelajar.
0: Ada lo cik lain. Ada profesor ngecek mah.
2: Kau kecek profesor?
0: Profesor itu meneliti.
2: Nah.
0: Itu sudah tuh ditemukan. Oh, binatang yang jenis kelamin ini padusi itu sadwe. Tahu biak? Bisa tahu.
2: Binatang padusi itu sadwe?
0: Jenis kelamin ini padusi sadwe.
2: Nado.
0: Ai.
2: Apa kalau ada apa?
0: Kejo itu. Tangau.
2: Tungau. Bapak tungau produksi sudah set.
0: Ya masalah eh. Laki-laki nak cok di gigit tungau hanya apa di sini nak dada. Itu.
2: Gigit tungau.
0: Pernah.
2: Di mana pun set di gigit je.
0: Macut main di rumput.
2: Di gigit ni pun set. Sama tampak. Sampai kena gigit tungau lah.
0: Iya dia ubek aja mak bucat lai.
2: Tapi ya padusi tengah tu mana?
0: Iya. Kan? Iya kan?
2: Iya
0: kan? Itu.
2: Cantik yang bucat ya?
0: Hebat.

0: Raghima antum. Raghima an. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah?" Siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Dan jalan sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepadamu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Hari ini Sabtu tanggal 2 Desember 2006 kita hadir di majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan mengkaruniakan kepada kita taufik dan hidayahnya. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sore hari ini kita akan bercerita tentang seseorang, bagian dari makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Seseorang yang lemah, seseorang yang lembut, seseorang yang membutuhkan perhatian. Akan tapi dia adalah seorang yang kuat, dan dia adalah seorang yang kokoh. Dialah yang disebut dengan seorang ibu, al-um, karena ibu di dalam Islam adalah tangga yang tidak pernah patah. Dia adalah tiang yang tidak pernah roboh. Dia adalah bangunan yang kokoh, diterjang masa, diterpa badai dan semacamnya. Sekalipun dia lembut, akan tapi dia keras. Sekalipun dia lemah, akan tapi dia kuat. Ibu yang menempatkan posisi terbaik dan termulia dari seluruh anak Adam alaihissalam dalam perbaktian. Seorang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah permisalan di dalam perbaktian. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah keutamaan di dalam berbakti kepada orang ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayk ilayya al-maqir." Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan satu dari dua orang tua tersebut, hamalathu ummuhu, yang ibunya telah mengandung, wahnan ala wahn, dalam keadaan lemah di atas kelemahan, wa fisaluhu fi amain, dan masa menyusu seorang anak pada ibu tersebut adalah dua amain, dua tahun. Anishkurli waliwalidai, agar dia bersyukur kepada aku dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ilayyal maqir, dan kepada kulah mereka kembali. Itulah cerita kita sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberi manfaat pada kajian kita kali ini. Wallahu taala alam. Ibu di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Isa alaihi salam, bagaimana berbaktinya dia dengan ibunya. Nabi Isa berkata sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Beliau mengatakan, qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Apa kata Isa alaihi salam, sungguhnya aku adalah hamba Allah yang telah Dia berikan kepadaku kitab, dan Dia yang telah menjadikan aku seorang nabi. Dialah yang telah menjadikan aku orang yang berkah dimanapun aku berada, dan Dialah yang mewasiatkanku untuk salat dan menunaikan zakat ketika aku masih hidup. Wa barran biwalidati, dan Dialah yang menjadikan aku berbakti kepada ibuku, walidah, ibunya Maryam alaihi salam. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikanku seseorang yang jabbar, yang sombong, syaqiyya, yang sengsara celaka. Jadi Isa alaihi salam, Nabiullah Isa, dia adalah seorang yang berbakti kepada ibunya. Begitulah sejarah Begitulah perjalanan seluruh para nabi dan para rasul, para ulama dan orang-orang yang saleh. Mereka mengerti kedudukan ibunya. Bahkan Islam meletakkan kedudukan ibu di tempat yang sangat tinggi. Suatu hari datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang berhak aku pergauli dengan baik? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ummuk, ibumu. Qala thumma man? Kemudian dia mengatakan, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah, orang yang berhak saya bergaul baik dengannya? Maka dia jawab, ibumu. Kemudian dia mengatakan pada keempat kalinya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka. Dia mengatakan, ibu, ayahmu. Jadi kedudukan ibu pertama, kedua, dan yang ketiga. Akan tetapi kedudukan ayah hanya sebatas juara harapan, yaitu angka yang keempat. Ayah juara harapan. Lihat kaum ibu bagaimana kedudukan seorang ibu, seorang wanita di pandangan Islam. Dan lihat pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Anda sebagai seorang ibu. Dan janganlah sia-siakan kemuliaan tersebut. Suatu hari datang seseorang kepada Abdullah bin Umar, dan dia sedang melakukan tawaf. Bersamanya ibunya, menggendong ibunya. Kemudian setelah dia menunaikan tawaf 7 kali, berpeluh, berletih, kemudian dia datang kepada sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, wahai sahabat yang mulia, apakah aku telah menunaikan kewajiban kepada ibuku? Apa kata Abdullah bin Umar? Belum. Bahkan engkau tidak bisa menunaikannya sekalipun satu teriakannya. Belum. Bahkan engkau belum lagi menunaikan haknya sekalipun dalam satu teriakannya ketika melahirkan engkau. Ketika melahirkan engkau. Subhanallah, bagaimana besarnya kedudukan ibu di pandangan Islam. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Abu Darda radhiyallahu an, sesungguhnya seseorang datang kepada Abu Darda. Kemudian dia mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai seorang istri, sedangkan ibuku menyuruhku untuk mentalaknya, untuk menceraikannya. Dia bertanya kepada Abu Darda, ibunya menyuruh agar istrinya diceraikan. Bertanya kepada Abu Darda, maka dijawab oleh Abu Darda. Apa kata Abu Darda? Sungguhnya aku tidak akan menjawab apakah engkau akan menceraikan istri engkau atau tidak. Akan tetapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah."

Batu sombong mana dia? Kakak mah dia. Lain amuo dan tak. Oto darai kok. Udah entah pulang ya.

Batu sombong mana dia? Kekamah dia? Lain namu udanta. Otoda lah iko. Udanta pulang yo.

0: Tiang, seandaikan Waang jadi orang kaya bisa, Tiang. Apa cita-cita?
1: Cita-cita den banyak lepono. Umpamo den banyak piti, ada nyo bali kambiang, berarti.
0: Bali kambiang?
1: Ayo. Den bali kambiang 10 ekor
0: tu.
1: Lamu-lamu nyukan bisa beranak.
0: Hei, itu enggak namanya tuh.
1: Apa enggak, Den?
0: Aden kalau banyak piti, Aden kama bali tanah, jale dia.
1: Bali tanah? Yo. Hai, karena tanah dia yang pono. Emang tanah bisa beranak? Kalau kambing bisa beranak.
0: Enggak, Waang mah. Kalau tanah, bisa menghasilkan. Waang kan bali kambing 10 ekor.
1: Ya.
0: Aden bali tanah kan 100 hektar.
1: Tuh.
0: Aden tanam jagung, kambing Waanan 10 ikut tu, kok masuk ke larang Den, makan jagung Den, Den pancong.
1: Kalau Wang merasuk punya ladang, kalau nak aman, ang faga pono.
0: Waang betetea sama, tanah Den 100 hektar, bara bulu habi untuk memegangnya dia.
1: Itu ndak mau tahu Den.
0: Kambing ang tu dan ang kabe, jangan gara-gara itu kita putih bekawan tiang.
1: Paga ladangan.
0: Ladangan ni kata.
1: Tanah ngeri paga.
2: Sabah. Ete apa tanyo?
0: Tanyalah.
2: Tahan lah orang. Nahan. Turunkan emosi.
1: Ete jangan campur urusan kami kau.
2: Tanang. Baa duduk permasalahan. Tolong sabuan ke ete.
1: Kambian den dipancuannya. Tentu manggalaga jantuan den te.
2: Baa itu. Nanang dia lo.
0: Aden kan punya tanah 100 hektar.
2: Ayo.
0: Aden tanam jagung.
2: Mantap ang tu.
0: Tahu-tahu kambing kita yang konyol makannya jagung Den.
2: Tuang dan salah tiang.
1: Mengalah kan kita kalahan.
2: Kau punya kambing, tuang jago kambing Wang. Dan masuk ke ladang orang.
1: Bukan Den tak jago, Teh. Kalau nyo marasu punya ladang, nyo paga ladang itu.
0: 100 hektar tanah Den. Baa caranya membaganya, Teh. Coba Teh bayangkan.
2: Ya tak mungkin. Anan ini tiang, ang bawa kambing ang kemari.
1: Bukan masalah bawa kemari, Teh. Tapi siap pulau indah emosi, Teh. Kambing dan dipancuangnya di sepenuh kau, ha? Nang kalah mak dek ang sepenuh.
0: Batu kecetek kau tiang. Ang bawa kambing ang kemari.
2: Yo, capek bawa kasih kau.
0: Kambingnya bisa diri kemari, Teh. Tapi, tanah den, leka mungkin diri kemari, Teh.
2: Betul kita caliak ladang sepenuh kasinan. Nang kini kau ang bawa kambing ang kasih kau. Barai ku analah dipancuang. Beko kita hituang. Kita ganti rugi.
1: Bukan masalah ganti rugi kambing, Teh. Tapi siang yang tidak kasih hati, kambing den dipancuangnya.
2: Pokoknya capek aja yang bawa kambing kemari. Boleh awak duduan masalah kok.
1: Kambing siapa?
2: Kambing Waang lah.
1: Kambing dah?
2: Iya, mana kambing itu? Bapak kok galak kalian?
0: Tadi itu kami cuma angan-angan aja, Teh.
2: Angan-angan bapak kok?
0: Nyo kan giko, Teh. Umpamanya inyo punya piti sekitar yang kok. Nyo balik kambing 10 iku. Aden... Kalau punya piti lo, aden kembali tanah 100 hektar.
2: Atuh bako sampai baca tak kalian?
1: Iya kambingnya ni pancungnya.
0: Yo jagung dan yo makannya ada kambingnya.
2: Itu kan angan-angan.
1: Itu lawang nengak.
0: Waang tu nengak.
1: Aden jangan kata lo nengak.
0: Itu akhirnya badang.
1: Aneh kalau mak dia.
3: Lah jam 2 balik. Alat tibolo. Wakatu macek pasien nan ampiang-ampiang cegak lagi. Jadi masa cikilo kok, ayo bacek tiok jam. Ayo malah. Itulah lain lo nampak di ambuh. Bantu kacegak, bantu kok mah. Biar nak ambuampi. Ayo.
4: Kemarin kau masih bersamaku, ding ding ding, bercumbu dan merayu. Adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewati?
3: Pak, aku mau itu awak balagu.
4: Cuyo, awak balak pandai balagu pak. Lekam mungkin nak pulang besok, pak.
3: Kalau balaku, Pak Caliknya dari jauh tadi, yo bantu teh.
4: Iya.
3: Andeh mande, itu bertambah kepandaian dan
4: ayolah
3: bagansi,
4: Pak. Iya, Pak. Tambah kepandaian, Pak.
3: Itu lagu siato.
4: Itu lagu Tommy bisa, Pak. Den lebih itu dari dulu, Pak. Den itu si lagu Den.
3: Tuh, deh.
4: Ayo.
5: Atu pak aku mana nilantang balago, pak aku bantu itu balago.
4: Nah, dah ngareh pak. Nah, ini tadi nilantang, ini dia membalik deh pak.
5: Oh, mana lukis deh pak?
4: Mana ngareh gudah deh pak deh.
5: Atu.
4: Aku lagi gudah deh. Resah dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berdusta pada gurumu.
5: Kalah bisa pulang di cok tu pak.
4: Iya
5: tapi aduh nana pak tanggung sih ya.
4: Aduh pak.
5: Pak aku palaku menilantang sudah saya menilungkut pula.
4: Pak kena tahu. Nama lantang sudah di sip. Nah. Hal ini pun kau sip deh pak. Ada tahun dikasih kan ada sip A mak.
5: Yo.
4: Ada sip B. Itu dia cintu lo. Dan kalau lantang dia sip A nah.
5: Tambah balik. Panjang. Ya, Pak permisi lo. Andunju boleh. Kecawak kalau kau pegang suwe, kau pun andunju lo. Ya lah dencadi lo, pasien dan lainnya lagi. Boleh aduh lo nang kau pegang su, pegang su. Kau tak parah nak dari kau. Ya lah.
6: Bengkok dapet kan dan banyak wah. Dan gulai, dan pangek. Dan goreng dan gue mulai cocok. Ada lagi teman-teman nam gay. Masa pakai dia dan masa semua gila. Aku pak doktor. Saya rasa dia gaji ni. Kalau kakak nak kadang. Boleh senang hati setiap. Kau buat kecil saya jadi boleh pulang tu.
5: Itulah mau bicara. Sedia memancang ya. Aku lega dampak lo barat. Suo kau mah. Tidak separah nan tadi bentuk aku tu. Lebih banyak dah pekan, Suy.
6: Dokter, kalau gila lo gak alah. Masuk gila semua itu. Masuk siku doikan.
7: Pak, jangan dawa-dawa aja, Pak. Di siku mah ada ikan, Pak. Nah, ikan dulu nando di bandar, di lawi, dalam tengah air. Itu juga ada, Pak.
5: Kayu, dalam lebaran suah. Kok diambo kalau dokter kok dari jauh jale ya deh udah mencegah. Iya. Lain malah tahu sih kan banyak ikan di sungai, di bandar, di kolam, di tabek bagai bangun di siko manciang.
6: Indah pak, mana tahu siko ada kan ameh war pak tu dapat lah lagi lain.
5: Alah samo selo je pacat tadi. Ayolah. Yo payah jadi dokter gino kau nampak. Tak duk kunjuan cegah kau tu. Ayolah. Ya pacat lah. Muak dan pacat lah.
6: Iya pak.

0: cercando più. Minchia, ce la cercamo più.
1: De, ibu mana ada celiap pak kolai. Ala bentuk koncek wakabe, ala bunci, kulit kalian minta selakar ni. Kau pak?
0: Terima kasih banyak, Yopia.
1: Doakan ambo dapat laki, ya, pak.
0: Dengan laki kau lai.
1: Aduh, sampai gini, ya, pak. Entah karma, aku lari nak dapat, ya, pak.
0: Apa lah barang umur kau?
1: Lampai plus satu umur dengan gini, pak. Aduh, juh, dan dapat jodoh lagi, ya.
0: Ya, kau buruk banah.
1: Alah buruk, pak. Jarawek, ya, puluh, bah, dapat.
0: Ayah, dah, betul lah. Dan doakan kau capek dapat laki, ya. Ah, mudah-mudahan terima kasih banyak, pak, ya.
1: Lai ikhlas mendoan, den, pak.
0: Tak leh, lai ikhlas. Terima kasih, ya, pak.
1: Sama-sama, pak.
0: Mincak, cedaka, yuang. Mincak, cedaka, yuang.
2: Yeh. Suruh, pak, petang, wak, liat. Petang, wak, dos, kong, pak. Biar, wak, dia, putih, pak, wak. Kalau buka petang, wak, ya, rezeki, wak. Kau, pak, wak, dia, pak, putih, pak. Yolah, kadar rasanya, pak, ah. Pak terima lah.
0: Jadi, terima kasih banyak.
2: Iyo, pak doa lah. Umur panjang.

0: sedekah, Pak. Culak. Lah, lah,
1: Pak. Minta sedekah dan bantu itu, Pak. Kalau minta sedekah kok dipuji orang. Kok masuk wana jalan kepala luambo colak indah bambu baca cian jo colak lah.
0: Wah, lu kena puji ya Pak Daduk. Bangkit bangun dia Pak.
1: Kalau Pak colak indah kalau orang dipuji itu banyak awak dapat sedekah.
0: Oh, situ.
1: Lalamu apa risiko kok?
0: Kan dia risiko jatuh apa nanan leh.
1: Iyalah,
0: lalamu risiko kok.
1: Lah ibarat orang kenapa?
0: Kok anak kena kecian banyak Pak. Ampe nan hidup.
1: Oh, dima-dima beliau anak-anak Pak tu gini.
0: Dah ngalah luah. Saya tuan kisah setia.
1: Onde?
0: Ampek na hidup, dulu 9. Mati kerana muntaber 5. Tapi kok, memang marah dia. Tapi mati gak tentu dia.
1: Mati nak tentu baru kasih apa? Mengkasih dia mati nak istilah mak lari di rantau, bah.
0: Enggak, anda usah tu lari bahas. Ibu hati wak.
1: Nombor ampek kok dimana gini, Pak?
0: Nambar ampek go pertama adalah diundang.
1: Dari nampak.
0: Kedua dikit.
1: Undi yulai mampak nuwo lai ko.
0: Di bangta.
1: Undi yulai.
0: Dan terakhir ko ada di tiba. Principal B.
1: Kuliah sinan tu Pak.
0: Kuliah.
1: Tidak
0: kuliah lah.
1: Amang tu Pak.
0: Minta sedekah lah tak mau je dia.
1: Minta sedekah tak apa kalau. Jadi nak datang kau Pak. Kalau awak minta sedekah juga. Ya puji orang tu Pak. Boleh awak supaya banyak dapet. Kalau tidak bambu orang tu kecil bambu.
0: Tidak ada puji banyak orang. Dapet 600,000 sehari.
1: Mengeliko je Pak ya. Mengeliko kan tu Pak ya.
0: Dah bisa lah ambil rumah tiga. Tidak ada kerja
1: lagi. Cuti ya bila tu Pak.
0: Tu di mana ni dia? Kena.

0: misida. Lala musik ora?
1: Baru.
0: FBN-nya dah ya?
1: Hah?
0: FBN-nya?
1: Enggak, mancek-cek saja.
0: Oh.
1: Buat status baru.
0: Buat status baru? Ada beranda ada tuh?
1: Oh, mengecek nak lamati.
0: Oh, bapak.
1: Dari mah?
0: Tak, dah, dah, menunggu aja pulang. Ada aja pulang lah kau dah.
1: Tadi ni lah si kau.
0: Kalau aku kuat ayam yodah ya.
1: Iya. Sama mah, aku menunggu ojek lah. Ah, dek kau, kalau dapat ojek, tumpangan awak cik deh.
0: Tak, awak ada. Susah mau pulang. Kamu ada pulang dah.
1: Hah?
0: Kamu ada pulang dah.
1: Pulang? Ya. Kapurumnas.
0: Kawak kaki lah mandiri dah.
1: Oh. Lala mau mati?
0: Baru dah.
1: Dek ah?
0: Maning dalam kulkas.
1: Maning dalam kulkas?
0: Uh-uh.
1: Bah, kok bisa tuh?
0: Biasalah dah, orang kan macam-macam. Kalau dah tak ada.
1: Siap, Ambo.
0: Uh-uh.
1: Ambo meninggal karena sok.
0: Sok?
1: Sok.
0: Kajang-kajang tuh dah.
1: Iya.
0: Bapak buya muncung dah, deh.
1: Iya. Tahu deh, ah?
0: Deh, ah, tuh dah.
1: Karena bini Ambo basa lingkuah.
0: Basa lingkuah?
1: Yo.
0: Mbak Ambo dia tuh cari tuh, dah.
2: Bini Ambo tuh basa lingkuah, mbak Alay.
0: Iyo panjanglah cerita itu, Mbak Ambo deh.
2: Waktu itu, Ambo sana makan rajo. Nampak dah Ambo terompa laki-laki di rumah. Sepatu.
0: Terompa Jepang.
2: Sepatu.
0: Bos sepat. Sepatu lokak mana ya?
2: Sepatu lokak, tapi di pintu kamar. Dan itu bukan sepatu Ambo.
0: Nggak nah, sepatu dah dah.
2: Entah di mana lewat, Ambo nak lo tahu dah.
0: Lewat jendela dah.
2: Mungkin. Sudah tu, Ambo tanyakan ke bini Ambo. Kecek bini Ambo nak adonya bahasa lingkuah do.
0: Tunggu lu dah, kau payah dalam kau dah deh.
2: Makasih ya.
0: Iya dah.
2: Sudah tu, nampak di mata kepala Ambo laki-laki datang ke rumah. Ambo cari-cari nak masuk do.
0: Nak masuk bok je
2: do. Masuk cuma terompa lokaknya tadi.
0: Tu sudah tu.
2: Akhirnya Ambo sok. Ambo tanya ke bini Ambo nak mengaku dok. Ambo sok meninggal dalam keadaan kajang-kajang. Terkangkang di muka pintu kamar.
0: Udah salah.
2: Pak tu.
0: Pak anda udah cari dalam kulkas. Kalau udah cari dalam kulkas, kena wak baduo nak maning.
2: Nak meninggal. Ah, berarti wak yang mencari kuah jebini dan.
0: Iyo dah.
2: Ah, pak kurangnya. Ah. Kurang ada. Setan.
0: Udah-udah-udah-udahan, Wak.
2: Kemari yang? Hah?
0: Iya, makanya ludahan.
2: Ada yang ludahan. Kemari yang? Setan.
0: Iya, makanya ludahan.
2: Awas, awas. Cukang.
0: Iya.
2: Wah, awal kan?
0: Iya, tapi makanya udah ludahan.
2: Wah, ayah masih ikut jemini itu, yuk. Hah?
0: Bapak udah, apa dulu kali?
2: Kemari yang?
0: Alah, mada. Jangan ludahnya.
2: Awas sang.
0: Mangga dulu ludan, Wak.
2: Mayang,
0: mangga dulu ludan, Wak. Oh iya.
2: Ang suka sama bini kan? Kurang aja. Oh,
0: tapi walalah, mangga dulu ludan, Wak. My feeling.

الله أكبر.

0: Siatu.
1: Iwar.
0: Oh, kawan. Masalah.
2: Biasalah di luasnya enggak apa-apa doh. Nah, enggak berangin seketek. Lah, lo kau tadi mai. Batu tutup sepintu.
0: Indah. Mai di belakang mau nolong si Unyi mangangin sambal. Makanya mai tutup pintu.
2: Tapi enggak apa-apa doh, mai. Pintu kau tutup. Abek kau kalau nyoper kosa di orang abek.
0: Jangan mengecek pakai itu, kawan. Tagak pula ramang mai. Apa mau kasih kau kemari kau? Lah, baci lapui kau, mai. Lah, bangsa antu aru-aru kau bisa lihat.
3: Nggak seteres nenek kau.
0: Mbak lo kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah, jangan manang hijau kau.
3: Agi dah minum, Mai.
0: Awih kawar, hati kau ibu.
3: Bunuh saya nenek kau, Mai. Bunuh saya nenek kau.
0: Astagfirullahaladzim. Runtuh dada kau, Mai kawar. Nah ibu kau jangan anak kau. Mengecilah huncung buruk dan tabak kau tu.
2: Anak dan sipas tu dekau mai. Inyo kalah lulus polisi. Tinggal pentokir saja lai.
0: Apa tu pentokir tu?
2: Kalau lah lulus pentokir kau, anak wak kau lah sah jadi polisi dekau.
0: Ancak lah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tu mai.
2: Jadi anak dan selama kau dah anak orang dekau?
0: Selama kau anak kau kan main tu jauh ya sari-sari mai. Barang anak kau kan lai masuk jadi polisi tu war?
2: 60 juta yo.
0: Hah? Atulah tak cari yang piti sebanyak tu dek kau.
2: Labi dan jual ke 1 juta, tapi tidak jual cukup.
0: Barat jual nak kurang lai.
2: 2.500.000.
0: Onde, baa kakak dan lekwa. Piti tidak ada di tangan Mike ini doa. Tapi ada jalan cik war.
2: Hah?
0: Piti julo-julo si Emma, ada di tangan Mike. Inyo mancabui hari sanayan. Le bisa aku hantan piti tu.
2: Dek kau lemai, bantu indak percaya sedih den.
0: Kau indak bagarah dewar. Kau piti julo-julo orang, ada indak taluk baca kak jorak dewar. Anang kini indak serupu dulu memilih piti dewar.
2: Bak atau?
0: Kini pakai surat perjanjian di ateh materai.
2: Oh.
0: Nyoy.
4: Ya mak.
0: Kamarilah kau capek. Jangan mantik-antik juga di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian, kau bawa piti tu sekali. Ah tu kau bacuan surat perjanjian tu kasih war nanti lingo pakak kuah.
4: Jangan ya tewar.
2: Jadi
4: surat perjanjian meminjam piti. Satu, piti julo-julo tembak harus tiba hari sanayan sabalun magari. Oke?
2: Oke.
4: Utang tidak boleh dibayar dengan sawah karambie atau DLL.
0: Lai jaleh di kawar. Indak buliah hutang kau bayi jo DLL do.
2: DLL apa kau mai?
0: Antene kau dah apa nama? Apa dia?
4: Dan lain-lain.
0: Ya itu cik den.
4: Apabila dalam wakatu yang telah ditentukan hutang alun dibayar jo laki ete nyopal laki jo amak den. Anak ete nan jadi polisi tu ha? Jatuh ke tangan unyuy.
2: Barang cek kau lah.
4: Pitih nan 2.500.000 harus dibayar 1.500.000 tunai.
0: Sah. Allah jaleh di kawar. Isi surat perjanjian tadi?
2: Lai.
0: Deal or not deal?
2: Deal on their deal.
0: Kau tanda tangan surat kau, apailah kau pulang lai.
2: Mai.
0: Apa jua dia kau lai?
2: Lai ya dosa mbak kau seketik mai.
0: Betul kau keluar. Piti ni kau pinjam. Sambah ni kau minta lo. Banyak banyak kan ni dia kau mai.
2: Ayolah. Lai ya mai. Assalamualaikum.
0: Salam. Tekana dia maknya. Mana kadang piti 2.500.000 pada 1.500.000 nyoy.
4: Kadang yang 2.500.000 nyoy mak.
0: Onde nyoy. Berarti siwar kan membayar piti amak 1.500.000 tu mak nyoy. Rugi amak tu mak nyoy. Onde baalah kakadeng kau lem nyoy. Kau SMS lah nyoy lah siwar tu.
4: Amak saya lah SMS.
0: Kau dah nanti tulisan kau. Tiada nyoy. Maka amak lekum nyoy. Maka amak cari piti ulang tu nyoy. Amak nak bisa amak cari kepada amak. Onde nyoy. Piti amak nak do. Dah habis.
4: Amak. Oi amak.

0: Halo, aku gara-gara Jarot juga. Jarot. Nih, lapa sendoro barih lo, lalapak lalu etika juga tu yang lain. Mati wa lalu lo le, lagak tua lo cipat tua. Pacu-pacu lampu sudah ya di. Geser sini ah. Najot, geser sini Najot. Jarot. Lalu lo le. Sendoro barih hang juga.
1: Lah rekamalah
0: rekamalah surang

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، para pendengar dan ibu-ibu dan para akhwat hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat karunia yang besar kepada kita. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan manusia ke jalan hidayah dan telah mengajarkan akhlak, adab dan cara berbakti kepada orang tua. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya suatu ucapan diterima oleh telinga, maka ucapan hati diterima oleh hati. Ucapan yang keluar dari kalbu akan diterima oleh kalbu juga. Dan tidak ada ucapan yang ikhlas, ucapan yang bersih, sebagaimana ucapan yang dituliskan dari hati dan kalbu yang ikhlas. Maka sore hari ini kita akan mendengarkan ucapan yang disampaikan dan dituliskan oleh seorang ibu kepada anaknya, yang kita beri judul kajian kali ini, yaitu "Kutitip Surat Ini Untukmu". Kutitip surat ini untukmu. Yaitu seorang ibu menuliskan suratnya kepada anaknya yang telah dewasa, yang telah membangun rumah tangga, yang telah mendapatkan pendamping hidup, yang telah merasakan kehidupan yang baru. Seorang ibu tersebut menuliskan suratnya dengan air matanya, dengan hatinya, kemudian dia titipkan kepada anaknya. Surat seorang ibu kepada anak adalah surat yang sangat luar biasa. Surat yang ditulis karena cinta dan didorong oleh rasa kasih sayang. Maka kajian kita ini insyaallah taala membahas tentang surat yang ditulis oleh ibu tersebut dan apa jawaban si anak dari surat yang ditulis oleh ibunya. Para pendengar, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini ditulis oleh seorang ibu dalam bahasa Arab, yang mana dia memiliki anak bujangnya yang baru menikah. Kemudian
saya format dengan format bahasa kita untuk dimudahkan. Apa kata ibu tersebut? Dia mengatakan, untuk anakku yang kusayangi di bumi Allah Ta'ala, segala puji ibu panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah memudahkan ibu untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam ibu sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Wahai anakku, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Setelah berpikir panjang, ibu mencoba untuk menulis dan menggoreskan pena. Sekalipun keraguan dan rasa malu menyelimuti diri, setiap kali menulis, setiap itu pula gores tulisan terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali menitikkan air mata, setiap itu pula hati terluka. Wahai anakku, sepanjang masa yang telah engkau lewati, kulihat engkau telah menjadi laki-laki dewasa, laki-laki yang cerdas dan bijak. Karenanya engkau pantas membaca tulisan ini, sekalipun nantinya engkau akan remas kertas ini lalu engkau robek, sebagaimana sebelumnya engkau telah remas hati ibu dan telah engkau robek pula perasaannya. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu merupakan tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Suatu ketika dokter datang menyampaikan tentang kehamilanku, dan semua ibu sangat mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur rasa gembira dan bahagia dalam diri ini, sebagaimana ia adalah awal mula dari perubahan fisik dan emosi ibu. Semenjak kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu, bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku, karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Penderitaan yang berkepanjangan menderaku sampailah tiba pada fajar pada malam itu, yang aku tidak bisa tidur sekejap pun. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Ketika dia lahir, ketika engkau lahir, menetes air mataku. Mata bahagia, air mata bahagia. Dengan itu semua sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu. Aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku. Saripati hidupku kuberikan kepadamu.
Aku tidak tidur demi tidurmu, berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku selalu melihat senyumanmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah permintaanmu agar aku berbuat sesuatu untukmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah setiap permintaanmu yang aku akan bisa berbuat untukmu. Itulah kebahagiaanku. Lalu berlalulah waktu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Selama itu pula aku setia menjadi pelayanmu yang tidak pernah lalai, menjadi dayangmu yang tidak pernah berhenti, menjadi pekerjamu yang tidak pernah lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Aku selalu memperhatikan dirimu hari demi hari hingga engkau menjadi dewasa. Badanmu yang tegap, ototmu yang kekar, kumis dan jambang tipis telah menghiasi wajahmu, telah menambah ketampananmu, wahai anakku. Tatkala itu aku mulai melirik. Tatkala itu hadirat, aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan demi mencari pasangan hidupmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, semakin dekat pula hari kepergianmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, anakku, semakin dekat pula hari kepergianmu. Tatkala itu hatiku serasa teriris-iris. Air mataku mengalir. Entah apa rasanya hati ini. Bahagia telah bercampur dengan duka. Tangis telah bercampur pula dengan tawa. Bahagia karena engkau mendapatkan pasangan. Karena engkau telah mendapatkan jodoh. Kau telah mendapatkan pendamping hidup. Sedangkan sedih karena engkau adalah pelipur hatiku yang akan berpisah sebentar lagi dari diriku. Waktu pun berlalu seakan-akan aku menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Setelah perkawinanmu itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Senyummu yang selama ini menjadi pelipur duka dan kesedihanku sekarang telah sirna bagaikan matahari yang ditutupi oleh kegelapan malam. Tawamu yang selama ini kujadikan buluh perindu sekarang telah tenggelam seperti batu yang dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dengan dedaunan yang keguguran. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dalam dan melupakan aku. Aku benar tidak mengenalmu lagi, wahai anakku, karena engkau telah melupakanku dan melupakan aku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Jadi ibu ini mulai merasakan kesepian setelah menikah anaknya. Detik demi detik ku hitung demi mendengar suaramu. Akan tetapi penantian kurasakan sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu. Setiap kali berdiri di pintu aku menyangka bahwa engkaulah orang yang datang itu. Setiap kali telepon berdiri aku merasa bahwa engkau yang akan menelponku. Setiap suara kendaraan yang lewat aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua tidak ada. Penantianku sia-sia dan harapanku hancur berkeping. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa hanya kesedihan dari semua. Yang tersisa hanya kesedihan dari semua keletihan yang selama ini kurasakan. Sambil menangisi diri dan nasib yang memang telah ditakdirkan olehnya. Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu.
jadikanlah ibumu yang malang ini sebagai pembantu di rumahmu, agar bisa juga aku bisa menatap wajahmu, agar ibu teringat pula dengan hari-hari bahagia masa kecilmu. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku, janganlah engkau pasang jerat permusuhan dengan ibumu, jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Yang ibu tagih kepadamu, jadikanlah rumahmu ibumu, rumah ibumu salah satu tempat persinggahanmu, agar engkau dapat sekali-kali singgah ke sana, sekalipun hanya satu detik. Jangan jadikan ia sebagai tempat sampah yang tidak pernah engkau kunjungi, atau sekiranya terpaksa engkau datang sambil engkau tutup hidungmu dan engkau pun berlalu pergi. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu, masih seperti lautan yang tidak pernah kering, masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, niscaya engkau akan balas kebaikan dengan kebaikan. Sedangkan ibumu mana balas budimu, mana balasan baikmu? Bukankah air susu seharusnya dibalas dengan air serupa? Bukan sebaliknya air susu dibalas dengan air serupa? Dan bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, hal jazaul ihsan illa al-ihsan? Bukankah balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan yang serupa? Sampai begitukah keras hatimu dan sudah begitu jauhkah dirimu? Setelah berlalunya hari dan berselangnya waktu, wahai anak, setiap kali aku mendengar bahwa engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaanku. Bagaimana tidak? Karena engkau adalah buah dari kedua tanganku, engkau adalah hasil dari keletihanku, engkaulah laba dari semua usahaku. Dosa apakah yang telah kuperbuat sehingga engkau jadikan diriku musuh bebuyutanmu? Apakah aku pernah salah pada satu hari dalam bergaul denganmu? Atau pernahkah aku berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang terhina sekian banyak dari pembantu-pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah? Tidak dapatkah engkau berikan sedikit perlindungan kepadaku di bawah naungan kebesaranmu? Dapatkah engkau sekarang menganugerahkan sedikit kasih sayang demi mengobati derita orang tua yang malang ini? Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wahai anakku, aku hanya ingin melihat wajah, dan aku tidak menginginkan yang lain. Wahai anakku, hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, sedangkan engkau sehat walafiat. Orang-orang sering mengatakan bahwa engkau adalah laki-laki yang supel, dermawan dan berbudi. Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan, dan berpakaian kedukaan? Berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan. Tidakkah hatimu tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Kenapa? Tahukah engkau itu? Karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya, karena engkau telah membalasnya dengan luka di hatinya,
Karena engkau telah pandai menikam dirinya dengan melatih durhakamu, tepat menghunjam jantungnya. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Wahai anak, ibumu inilah sebenarnya pintu surga. Maka titilah jembatan itu menujunya. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan, dan balas budi yang baik. Semoga aku bertemu denganmu di sana dengan kasih sayang Allah Ta'ala, sebagaimana di dalam hadis: Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa'insyikta fa'adik dharikal bab, awihfadzuk. Orang tua adalah pintu surga yang di tengah. Sekiranya engkau mau, sia-siakanlah pintu itu atau jagalah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Anakku, aku mengenalmu sejak dahulunya, semenjak engkau telah beranjak dewasa, bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Aku tahu bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Engkau selalu bercerita tentang keutamaan berjamaah. Engkau selalu bercerita terhadapku tentang keutamaan saf pertama di dalam salat berjamaah. Engkau selalu mengungkapkan tentang infak, tentang bersedekah. Akan tetapi satu hadis yang kau lupakan, nak. Satu hadis yang kau lupakan. Satu keutamaan besar yang kau telah lalaikan, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الصلاة لميقاتها قلت ثم ماذا يا رسول الله قال بر الوالدين بر الوالدين قلت ثم ماذا يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني متفق عليه. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Beliau berkata, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau berkata, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Aku berkata, kemudian wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Lalu beliau diam. Sekiranya aku bertanya lagi, niscaya beliau akan menjawabnya. Itulah hadis Abdullah bin Mas'ud. Wahai anakku, ini aku, ibumu, pahalamu, tanpa harus engkau harus memerdekakan budak atau banyak-banyak berinfak. Tanpa engkau harus banyak-banyak bersedekah, aku pahalamu. Pernahkah engkau mendengar seorang yang telah meninggalkan keluarga dan anak-anaknya dan berangkat jauh dari negerinya untuk mencari tambang emas? Pernahkah engkau mendengar cerita itu? Seorang suami meninggalkan keluarga dan anak-anaknya berangkat jauh ke negeri seberang, ke negeri entah berantah, untuk mencari tambang emas untuk menghidupkan keluarganya. Dia salami satu persatu. Dia ciumi istrinya, dia sayangi anaknya. Dia mengatakan, ayahmu, ayah kalian wahai anak-anakku akan berangkat ke negeri yang ayah sendiri tidak tahu. Ayah akan mencari emas. Ayah akan mencari emas. Rumah kita yang rehat ini jagalah. Ibu kalian yang tua renta ini jagalah. Berangkatlah suami tersebut. Suami yang berharap untuk pergi jauh untuk mendapatkan emas, untuk membesarkan anak-anaknya, untuk membangun istana dari rumah ke rumah reot. Akan tetapi apa yang terjadi? Setelah 30 tahun dalam perantauan, yang ia bawa hanya tangan hampa dan kegagalan. Dia gagal dalam usahanya. Dia gagal dalam usahanya. Pulanglah ia kembali ke gunung, ke kampungnya. Sampailah ia ke tempat dusun yang selama ini ia tinggal. Apalagi yang terjadi di tempat itu?
Setibanya di tempat lokasi rumahnya, kilanya matanya terbelalak. Ia melihat tidak lagi gubuk reot yang ditempati oleh anak-anak dan keluarganya. Akan tetapi dia telah melihat sebuah perusahaan besar tambang emas yang besar. Jadi dia mencari emas jauh ke negeri orang. Kiranya orang mencari emas dekat di tempat dia tinggal. Itulah perumpamaanmu dengan kebaikan anakku. Engkau berletih mencari pahala. Engkau telah beramal banyak, tapi engkau telah lupa bahwa di dekatmu ada pahala yang maha besar. Di sampingmu ada orang yang dapat menghalangi atau mempercepat amal. Di sampingmu, ibumu adalah orang yang dapat menghalangimu untuk masuk surga atau mempercepat amal. Bukankah ridhaku adalah keridhaan Allah? Dan bukankah murkaku adalah kemurkaan Allah juga, wahai anakku? Anakku, aku takutkan engkaulah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, raghima anfo, celaka anak, celaka seseorang. Man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Man adraka walidayhi 'inda al-kibar ahaduhuma aw kilayhuma thumma lam yadkhil al-jannah. Celaka seorang anak. Siapa ya Rasulullah? Siapa mereka orang yang celaka tersebut, yang sengsara tersebut, yang merugi tersebut, siapa mereka? Seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya, satu atau keduanya, akan tetapi tidak membuat dia masuk surga. Celaka seorang anak mendapatkan kedua orang tuanya, hidup bersamanya, berteman dengannya, melihat wajahnya, akan tetapi tidak memasukkan dia ke surga. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Anakku, aku tidak akan angkat keluhan ini ke langit. Aku tidak akan tadukan duka ini kepada Allah. Karena sekiranya keluhan ini, jika seandainya telah membumbung, menembus awan, melewati pintu-pintu langit, maka akan menimpamu kebinasaan dan kesengsaraan yang tidak ada obatnya dan tidak ada tabib yang dapat menyembuhkannya. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Bagaimana aku akan melakukannya sedangkan engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana ibu ini kuat mengenakan tangannya ke langit sedangkan engkau adalah pelipur lara hatiku? Bagaimana ibu tega melihatmu merana terkena doa mustajab padahal engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku? Engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Bangunlah nak, bangunlah. Bangkitlah nak. Uban sudah mulai merambat di kepalamu. Uban. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Engkau akan menjadi tua. Al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau akan berbuat, sebegitulah orang akan berbuat kepadamu. Al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan amal yang engkau telah tanamkan. Engkau akan memetik sesuai dengan apa yang engkau tanam. Aku tidak ingin engkau menulis surat ini. Aku tidak ingin engkau menulis surat yang sama dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya kepadamu. Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah. Berbaktilah kepada ibu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, berlurlah kesedihannya,
kencangkan tulang ringkihnya dan kokohkan badannya yang telah lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini terserah padamu. Apakah engkau sadar dan engkau akan kembali, atau engkau akan merobehnya? Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dari ibumu yang merana. Itulah hadirat ibu-ibu dan para akhwat, surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis? Dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut? Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah berapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta, bundaku yang kusayang, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan ke haribaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan duka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau ibu, bahwa aku membacanya semenjak solat isya. Semenjak solat isya, aku tutup pintu kamar, aku buka surat yang engkau tuliskan untukku, dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok, setelah fajar telah terbit dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu, tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh titik. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbah dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu dan ditulis bukan ditujukan pula kepadaku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang, sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimaksa,
di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya, sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan, engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku setelah sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu, maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wahai. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karenanya. Karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik. Istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya. Istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Seperti anak kecil mendapatkan boneka atau orang-orangan. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru, dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal, dunia yang hanya ada aku istri.

0: dia mengatakan anak, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Ia coba untuk menulis di atas keraguan dan rasa malu setelah berpikir panjang. Ia goreskan pena berulang kali, akan tetapi selalu terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali ia menitikkan air mata, setiap itu pula hatinya terluka. Anakku, setelah umur yang panjang ini, kulihat engkau telah menjadi laki-laki yang dewasa, yang cerdas dan yang bijak. Karenanya engkau pantas untuk membaca tulisan ibu ini, sekalipun nantinya engkau sobek kertas ini sebagaimana sebelumnya engkau telah menyobek hati ibu. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu adalah tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Ketika itu dokter datang memberitahukanku bahwa aku positif hamil, dan semua para ibu mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur gembira bersama bahagia, sebagaimana ia adalah awal mula perubahan fisik dan emosi. Setelah kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan. Tidur dalam kesulitan, berdiri dalam kesulitan, makan dalam kesulitan, bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku padamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, dalam kondisi lemah di atas lemah. Akan tetapi aku gembira setiap kali aku melihat gerakanmu di perutku. Aku bahagia setiap kali aku menimbang tubuhku bertambah dengan bertambahnya berat badanmu. Padahal kandungan itu sangat berat, wahai anakku. Penderitaan yang berkepanjangan itu telah sampai ketika fajar malam itu, yaitu ketika mata ini tidak bisa dipisingkan. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu terus berlanjut sehingga aku tidak lagi menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku, sampai engkau benar-benar keluar ke alam dunia. Ketika aku melihat engkau keluar ke alam dunia, bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Dengan itu semua telah sirna semua keletihan dan kesedihanku. Bahkan kasihku bertambah dengan kuatnya sakitku. Aku peluk cium dirimu sebelum aku meneguk satu tetes air. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu, sedangkan aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku, memberi saripati hidupku padamu. Aku tidak tidur demi tidurmu, aku berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku melihat senyumanmu. Setiap harinya aku hanya berharap bahwa engkau tersenyum. Kebahagiaanku setiap saat yang aku harapkan adalah permintaanmu dari mulut mungilmu agar aku berbuat sesuatu untuk. Itulah kebahagiaanku di hari-hari masa kecil. Lalu berlalulah hari, sedangkan aku setia menjadi pelayan yang tidak pernah lalai, dayang yang tidak pernah berhenti, pekerja yang tidak pernah mengenal lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Itu semua aku perhatikan dirimu hari per hari sampai engkau telah dewasa. Telah tegak pula badanmu, telah nampak jiwa laki-lakimu pada tingkah laku dan keseharianmu. Saat itu pula aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan agar engkau mendapat pasangan hidup. Datanglah hari perkawinanmu, wahai anakku. Berarti hampir dekat pula kepergianmu dariku. Tatkala itu hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, bercampur kebahagiaan dengan kesedihan. Bagaimana pula tidak? Aku bahagia karena engkau akan mendapatkan pasangan. Akan tetapi bersamaan dengan itu, aku sedih karena engkau pelipur hatiku akan berpisah denganku. Waktu pun berlalu, seakan-akan menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Waktu sudah berlalu setelah engkau menikah, setelah engkau berkeluarga, setelah engkau bawa boyong istrimu dan anak-anakmu dari rumahmu. Waktu bagiku ada terasa lambat, sangat lambat. Perkawinan itu menyebabkan engkau tidak lagi mengenal diriku. Senyummu telah sirna di hadapan, sebagaimana sirnanya matahari ditutupi oleh kegelapan malam. Suaramu telah tenggelam, sebagaimana tenggelamnya batu dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dan kelam. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dan melupakan hatiku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Hari-hari yang dilewati terasa lama hanya ingin untuk melihat rupamu. Detik demi detik ku hitung hanya sebatas untuk mendengar suaramu. Akan tetapi penantian tetap penantian, penantian yang sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu yang tidak pernah kunjung datang. Sampai-sampai setiap kali berdiri di pintu, aku menyangka bahwa engkaulah dia, orangnya yang aku tunggu. Setiap kali berdiri telepon, aku merasa bahwa engkau yang akan menelpon. Setiap suara kendaraan yang lewat, aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua itu tidak ada. Penantianku sia-sia, harapanku hancur. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa adalah kesedihan dari semua keletihan selama ini. Yang tinggal hanya menangisi diri dari nasib yang memang telah ditakdirkan sengsara. Anakku, ibu tidaklah meminta banyak. Dia tidaklah menagih hal yang bukan-bukan. Satu yang ibu pinta, satu yang ibu harapkan. Sekiranya engkau rela, jadikanlah ibumu ini sebagai sahabat, sekalipun dia sahabat yang jauh dalam kehidupanmu. Dan jangan sekali-sekali engkau jadikan ibumu musuh yang engkau jauhi. Yang ibu tagih kepadamu, wahai anakku, jadikanlah rumah ibumu ini terminal, sekalipun dia adalah terminal yang jauh, agar engkau dapat pula sekali-kali singgah, sekalipun hanya satu detik. Jangan sekali-kali engkau jadikan rumah ibumu ini adalah tempat sampah yang memang engkau tidak pernah mengunjunginya. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku, badanku telah pula dimakan oleh usia, tubuhku telah pula dikerogoti oleh penyakit. Berdirinya ibu seharusnya dipapah, duduknya ibu seharusnya dibopong. Akan tetapi walaupun begitu, cintaku kepadamu masih seperti dulu. Masih seperti lautan yang tidak pernah kering. masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, tentu engkau akan membalas kebaikannya dengan kebaikan. Akan tetapi ibumu yang telah berbuat banyak kepadamu, yang telah berlarut berletih-letih kepadamu, mana balas budimu wahai anakku? Mana balasan baikmu sampai begitu keraskah hatimu setelah berlalunya hari, setelah berselangnya waktu, setelah engkau meninggalkan ibumu di sudut rumah yang sepi lagi hening ini? Wahai anakku, setiap kali aku mendengar engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaan. Bagaimana tidak pula aku bahagia karena engkau adalah garapan kedua tanganku. Kiranya dosa apa yang telah aku perbuat sehingga aku engkau jadikan musuh bebuyutan. Ini risalah seorang ibu. Dosa apa wahai anak? Kiranya engkau menjadikan aku musuh bebuyutan. Engkau musuhi, engkau tidak pernah sapa, tidak pernah kunjungi, tidak pernah hampiri. Apakah aku pernah salah satu hari dalam bergaul denganmu? Atau aku pernah berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang hina dari sekian banyak pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah, dan mereka semua engkau telah berikan perlindungan? Mana upahku wahai anak? Mana ganjaranku? Mana jatahku untukku? Kenapa engkau tidak memberikan sedikit perlindungan di bawah naungan kebesaranmu? Kenapa engkau tidak anugerahkan sedikit kasih sayangmu demi pengobatan derita orang tua yang lemah ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang dermawan lagi. Hal jazaa'ul ihsanu illa al-ihsan? Bukankah ganjaran yang baik seharusnya dibalas dengan ganjaran yang baik? Yang ibu pinta di hari-hari akhir ibu ini adalah hanya untuk melihat wajah. Aku tidak menginginkan yang lainnya. Aku tidak menginginkan hartamu yang banyak. Tidak menginginkan kebesaranmu yang luas. Tidak menginginkan tahtamu yang tinggi. Yang ibu inginkan hanya wajahmu di hadapanmu. Wahai anakku, hatiku terasa teriris. Air mataku mengalir. Sedangkan engkau masih sehat walafiat. Karena orang-orang mengatakan bahwa engkau adalah seorang yang supel dalam pergaulan. Engkau adalah seorang yang dermawan di dalam pemberian. Engkau adalah orang yang berbudi di dalam masyarakat. Akan tapi mana supelmu kepada ibumu? Mana dermawanmu kepada ibumu? Mana budimu kepada ibumu? Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, yang telah binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan selalu kesedihan dan berpakaian selalu kedukaan? Karena engkau, berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya? Tersenyumkah engkau karena selama ini engkau telah berhasil membuat sedih hatinya? Berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil memutuskan tali silaturahim dengan ibumu? Wahai anakku, inilah pintu surga. Maka pergilah, pergilah menuju sana. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan, dan balas budi yang baik. Semoga aku denganmu nanti bertemu di sana dengan kasih sayang Allah. sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syita fa'udz dzalika aw ahfazhu. Orang tua adalah pintu tengah surga. Jika seandainya engkau menginginkan, maka hilangkanlah pintu itu. Atau jaga pintu. Anakku, selama ini aku mengenalmu bahwa engkau adalah laki-laki yang selalu sama dengan pahala, yang selalu rakus dengan ganjaran, yang selalu mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi yang pasti, engkau telah melupakan sebuah hadis. Engkau telah melalaikan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia. Kan tapi yang ibu takutkan adalah sabda Rasulullah SAW, raghima antum, raghima an, celaka, celaka, celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal sibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal, sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepada anakku. Bertakwalah kepada Allah tentang ibu, peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibumu yang selalu mencintai. Nah, inilah risalah seorang ibu kepada anaknya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan seorang anak ke pangkuan ibunya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kasih sayangnya kepada orang tuanya, memberikan taufik untuk berbakti kepada ibunya terkhusus. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pertanyaan, bagaimana berbaktinya seorang wanita yang sudah menikah? Apakah tetap wajib atau harus meminta izin dahulu suami jika ingin memberinya? Bahwa pernikahan tidak menghalangi untuk berbakti kepada orang tua. Sebaliknya, seharusnya pernikahan akan mendorong berbakti kepada orang tua. Rumah tangga yang tidak dibangun atas perbaktian kepada orang tua, maka dia bukanlah rumah tangga Islam. Dia bukanlah rumah tangga sakinah. Rumah tangga sakinah adalah rumah tangga yang mengerti akan hak dan kewajibannya, mengerti akan hak seorang anak, mengerti hak seorang ayah, mengerti hak seorang ibu. Rumah tangga yang sakinah dialah rumah tangga yang kedua belah pihak, sang suami dan sang istri, sama-sama memberi dukungan agar kedua-duanya berbakti kepada orang tuanya. Sama-sama memberi dukungan. Karena berbakti tersebut bukanlah sebuah dosa dan kesalahan. Berbakti itu adalah pahala ganjaran. Apa gunanya hidup kalau seandainya kita tidak mau lagi mendapatkan pahala dan ganjaran? Kalau seandainya sebuah rumah tangga, kalau seandainya sepasang suami istri tidak lagi mengharapkan dan tidak lagi mau akan pahala dan ganjaran, maka hancurlah rumah tangga tersebut. Campakkan rumah tangga itu. Rumah tangga yang ingin mengharapkan surga, rumah tangga yang ingin mendapatkan pahala dari Allah, adalah rumah tangga yang dibangun atas perbaktian kepada kedua orang tua. Dan tidak ada rumah tangga yang berbahagia di saat orang tuanya menangis di rumahnya masing-masing. Sebutkan kepada kita, ada rumah tangga yang berbahagia di saat seorang suami menyakiti orang tuanya dan seorang istri menyakiti orang tuanya? Tidak akan mungkin bahagia. Berarti kita katakan bahwa seorang istri dan seorang suami hendaknya saling mendukung, saling menguatkan, saling memberi masukan di dalam berlomba-lomba untuk mendapai menuai kehidupan akhirat. Bagaimana kedudukan ibu suami? Apakah sama dengan ibu sendiri? Ibu suami tidak sama dengan ibu sendiri. Bagaimana sama? Sedangkan secara fitrah dia tidak sama. Secara kenyataan dia tidak sama. Akan tetapi bakti seorang istri kepada ibu suami tidak lain dan tidak bukan karena perbaktian dia kepada seorang suami. Karena ingin dia berkibar kasih sayang di rumah tangga tersebut. Karena tidak ada yang dapat membahagiakan seorang suami kecuali ketika sang istri pandai mengambil hati ibunya. Istri-istri yang berhasil, istri-istri yang sukses di dalam membangun rumah tangga, istri-istri yang bisa mengambil hati suaminya, dialah istri yang pertama kali bisa mengambil hati ibu suaminya. Dialah istri yang bisa bergaul baik dengan ibu suaminya, dengan mertuanya. Jika seandainya Anda ingin mendapatkan hati suami Anda, jika seandainya Anda tidak ingin berpaling suami Anda kepada wanita lain, maka ambil pertama kali hati ibunya. Terutama dia adalah anak saleh.
1: terutama dia adalah orang yang mengukur dan mengadarkan bagaimana besarnya seorang anak berbakti pada orang tuanya. Jika seandainya seorang wanita mengetahui kesalehan seseorang anak dalam berbakti kepada orang tuanya, seorang anak akan mengukur bahwa orang tuanya adalah segala-galanya. Anak akan melihat semua dunia kecil kecuali orang tuanya. Bagaimana pula seorang istri bisa mengalahkan hal itu? Dia kecil. Apapun yang diinginkan oleh ibunya dia akan perbuat, walaupun akan mengarungi samudra, walaupun akan melintasi mara bahaya, dia akan lakukan. Karena dia tahu bisa ada surga. Tahu bahwa itu adalah surga. Dia adalah tali kebahagiaan. Dia adalah penyambung kehidupannya. Bagaimana dia tidak akan mati-matian kepada ibu dan orang tuanya? Makanya kita katakan, pandai-pandailah mengambil hati mertua. Wallahu ta'ala. Bagaimana kalau sudah berumah tangga dan ternyata si istri tidak dapat melaksanakan pengabdian kepada orang tua karena khawatir akan bermasalah dengan suaminya? Bagaimana selanjutnya rumah tangga itu? Apakah patut dipertahankan rumah tangga itu atau tidak? Sementara sudah punya anak. Ini permasalahan berat. Seorang istri menginginkan berbakti kepada orang tua. Satu lagi, kiranya sang suami berhatikan batu, berkalbukan cadas. Ya begitulah kira-kira. Dia tidak mengizinkan. Akan tetapi adakah yang seperti ini seorang suami? Dengan kepintaran dan keahlian dan kefitrahan seorang wanita yang pandai menggoda, yang pandai meluluhkan hati. Saya takut pertanyaan ini hanya karena tidak pandainya kita menggoda seorang suami. Hanya karena kita tidak pandai meluluhkan hatinya. Saya rasa tidak ada seorang suami yang berkeinginan seperti ini, kecuali karena hal-hal yang lain. Maka seharusnya diperjelas apa penyebab seorang suami tidak mau kita berbakti kepada orang tua kita sendiri. Mesti ada penyebabnya, mesti ada permasalahannya. Karena di dalam banyak permasalahan rumah tangga, saya rasa tidak ada seorang suami yang akan melarang istrinya berbakti kecuali sesuai dengan ridha. Akan tetapi jika seandainya berselang hari, tidak berselang satu atau dua hari, kecuali telah dikirimkan pula kue, di dalam kue itu ada emas, baru bermasalah. Kiranya sang istri pantas dilayak dimarahi suami. Dia mengirim kekayaan suaminya untuk keluarganya. Jangankan orang tersebut, saya pun bisa marah. Kalau ada istri yang begitu, ditanam ke dalam lepat, ditanam ke dalam kue bolu, zahirnya lepat, zahirnya kue bolu, batinnya emas permata, intan berlian, subhanallah. Ini ya membuat meradanglah suami tersebut. Saya berletih, berpeluh, bertegang urat mencari uang. Engkau menguangkan ke keluargamu, enyahlah engkau wahai wanita. Terjadilah pertengkaran nanti. Jadi pertanyaannya kayaknya harus diperjelas dahulu, apa penyebabnya? Akan tapi mudah-mudahan dengan keahlian seorang wanita dalam merayu suaminya, insyaallah kita harapkan itu akan bisa berjalan baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ala jam 2 balik. Ala kibolo wakatu macek pasien nan ampiang-ampiang cegak lagi. Jadi masakit kibolo ayo bacek tiok jam. Ayo malah. Itulah lain lu nampak eh di ambuh. Bantu kacegak bantu eh kau mah biar nak buampi. Ayo.
1: Kemarin kau masih bersamaku ding ding ding bercumbu dan merayu. Adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewati?
0: Bantu mode itu awak balago.
1: Tu yo awak balago pandai balago pak. Lek mungkin nak pulang wis yo pak.
0: Eh kalau balago pak cantik dari jauh tadi yo bantu teh.
1: Iya.
0: Andeh mande itu bertambah kepandaian dan
1: iya lah bagansu pak. Iya pak. Tambah pandai nak ada pak.
0: Ah itu lagu siato.
1: Itu no lagu Tommy je bisa nak pak. Ada nanti itu dari dulu nak pak. Ah, den tu si lagu den
0: tu. Ah, tu pak aku mana nyelantang balago, pak aku bantu itu balago.
1: Dah ngare pak. Akhirnya itu tadi nantang dia yang kembali deh pak.
0: Oh, mana lu kita pakai?
1: Anak lagu den pak deh.
0: Atau
1: aku lagu den. Resah dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah. Tempat yang kau janjikan, ingin jumpa denganku, walau mencuri waktu, berdusta pada gurumu.
0: Kalah bisa pulang di sok domai.
1: Yo,
0: tiap dona nampak tanjuan cie.
1: Aduh pak,
0: pak aku palaku menilantang, sudah aku menilungkut pulau.
1: Pak kena tahu, menilantang sudah disip. Anak, harus nyukuk posip je pak. Ada tahun dikasih kan ada sitar mak.
0: Yo.
1: Ada sit B. Tu dia jitu lah. Dan kalau nantang dia sit A lah.
0: Tambah bare. Panjang. Yo. Pak permisi lah yo. Ya. Lunju boleh. Kecawak kalau kau pakai ansu eh kerupuan lunju lah. Ya lah dan cantik lo. Pasien nan lainnya lain. Boleh aduh lo nangka bagansu. Kau nak parah nak dari kau. Iyalah.
2: Dengkok dapatkan yang banyak wah. Dan gulai. Dan pangek. Dan goreng. Dan gulai tocok. Ada lagi teman-teman yang gai. Yang saya pakai je dan. Masa semua gila. Aku pak dok. Saya rasa dia gaji lengkok. Kalau kakak nak kadang. Boleh senang tiap-tiap. Kau awak kecil segar jadi boleh pulang tu.
0: Itulah bopi cali. Sedia memancang ya. Aku lega nampak lo barang suo kau mah. Tidak separah nan tadi bentuk aku tu. Banyak dah ikan suy.
2: Doktor aku lagi lo lo gak ada. Masuk gila semua itu. Susik kau doikan. Kau jangan dawa-dawa aja pak. Di siku mah ada ikan pak kau. Nah, ikan dulu nando di bandar, di lawi, dalam tang air. Tu yo ado pak.
0: Kayu alam lebaran. Sua takut diambu kalau dokter aku dari jauh jali ada orang mencegah tak cegah. Iya. Lain malah tahu sih. Kan banyak ikan di sungai, di bandar. Di kolam di tabek bagai baku di siku manciang.
2: Indak pak, mana tahu siku ada kena meh war pak tu dapat lah buat cilai.
0: Alah samo selo jumpa jatah. Ayolah. Yo payah jadi dokter gino kau nampak. Tak tu kunjuan cegah kau tu. Ayolah. Ya pacar lah. Muak dan pacar lah.
2: Yo pak.

0: Tiang, seandaikan uang jadi orang kaya bisa, Tiang. Apa cita-cita?
1: Cita-cita den banyak lepono. Umpamo den banyak piti, ada nyo bali kambiang. Balati.
0: Bali kambiang?
1: Ayo. Den bali kambiang 10 ekor.
0: Tuh.
1: Lamu-lamu nyukan bisa beranak.
0: Hei, itu enggak namanya tuh.
1: Apa enggak, Den?
0: Aden kalau banyak piti, aden kamam bali tanah, jalan dia.
1: Bali tanah? Yo. Hai, karena tanah dia yang pono. Emang tanah bisa beranak? Kalau kambing bisa beranak?
0: Enggak, uang mah. Kalau tanah, bisa menghasilkan. Uang kan bali kambing 10 ekor.
1: Ya.
0: Aden bali tanah kan 100 hektar.
1: Ah, tuh.
0: Aden tanam jagung, kambing waanan 10 ikut tu, kok masuk ke larang den, makan jagung den, den pancong.
1: Bagaimana kau sampai pancong? Kalau wang merasuk punya ladang, kalau nak aman, ang faga pono.
0: Waang batetea sama, tanah den 100 hektar, bara bulu habi untuk memegangnya dia.
1: Itu ndak mau tahu den.
0: Kambing ang tu dan ang kabe, jangan gara-gara itu kita putih bekawan tiang.
1: Paga ladangan.
0: Kambing ang ni kabe.
1: Tanah ang ngeri paga.
2: Sabah. Etik kabar tanyo.
0: Tanyo lah, Pek. Tanyo lah.
2: Tahan lah orang. Nahan. Turunkan emosi.
1: Etik jangan campur urusan kami kau.
2: Tanang. Ba'a duduk permasalahan. Tolong sabuan ke Etik.
1: Kambian den dipancuannya. Tentu manggalaga jantuan den, Tek.
2: Oh, ba itu. Nanang dia lo.
0: Aden kan punya tanah 100 hektar.
2: Ayo.
0: Aden tanam jagung.
2: Mantap, ang tu.
0: Tahu-tahu kambian kita yang kau nyamakannya jagung, Den.
2: Tuang nan salah, Tiang.
1: Mengalah kan, Tek, kalahan.
2: Kau punya kambing, tuan jago kambing wang. Dan masuk ke ladang orang.
1: Bukan dendak jago, Tek. Kalau nyoma rasu punya ladang, nyopaga ladang itu.
0: 100 hektar tanah, Den. Bah acara nyoma baganya, Tek. Coba, Tek, bayangkan.
2: Oh, ya tidak mungkin. Angan kini, Tiang, ang bawa kambing ang kemari.
1: Bukan masalah bawa kemari, Tek. Tapi siap pulau tidak emosi, Tek. Kambing den dipancuangnya di sepenuh kau, ha. Nang kalamak deang kau penuh.
0: Batu kecek, Tek, kau, Tiang. Ang bawa kambing ang kemari.
2: Yo, capek bawa kasih kau.
0: Kambingnya bisa diri kemari, Tek. Tapi, tanah den, leka mungkin diri kemari, Tek.
2: Beko kita caliak ladang si pono kasinan. Nangkini kau ang bawa kambingan kasih kau. Baraiku analah dipancuang. Beko kita hituang. Kita ganti rugi.
1: Bukan masalah ganti rugi kambing, Tek. Tapi siang yang tidak kasaki hati, kambing den dipancuangnya.
2: Pokoknya capek aja ang bawa kambingan kemari. Boleh awak duduan masalah kau.
1: Kambing siat, Tek.
2: Kambing waang lah.
1: Kambing dah.
2: Iyo main no kambing tu. Bako kan lah kalian.
0: Tadi tu kami cuma angan-angan aja, Tek.
2: Angan-angan bako.
0: Nyo kan giko, Tek. Umpamanya inyo punya piti sikit yang ko. Nyo balik kambing 10 iku. Aden, kalau punya piti lo, aden kamu bali tanah 100 hektar.
2: Atu bako sampai baca-baca kalian.
1: Iya kambing ini pancuangnya.
0: Ya jagung dan ya makannya ada kambingnya.
2: Itu kan angan-angan.
1: Itu lawang nengak.
0: Wang itu nengak.
1: Ada yang jangan kata nengak.
0: Akhirnya badang.
1: Anang kalamak dia. Ada.

0: satu tambah satu berapa ya?
1: Dua.
2: Dua.
1: Dua.
0: Dua tambah dua.
1: Ampe.
0: Ampe.
1: Ampe.
0: Kalau ampe tambah ampe,
1: lapan.
0: Lapan. Serius kok?
1: Iya, lapan.
0: Lapan tambah lapan.
1: Enam balai.
0: Enam balai. Iya, batuah kok?
1: Iya, enam balai.
0: Enam balai. Ini dia. Enam balai tambah enam balai, para.
1: Enam balai.
0: Enam balai tambah enam balai.
1: Iya, enam balai.
0: Enam balai dulu, ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau enam balai helai itu ditambahan, nah.
1: Ya, pelajaran cabai sampai situ baru nyo kecil ibu guru. Kau banyak tanya, baik siapa yang baca, lai? Cek.
0: Ah,
1: siapa yang baca?
0: Tinggal anak balik sama anak balik, nak tahu cek tu.
1: Kita nak tu sama mak bucek rumah besok di.
0: Adik.
1: Cek.
0: Ah.
1: Siapa nama bola lampu, Cek?
0: Penemu bola lampu?
1: Ya.
0: Mak, Cek? Nak tahu, Cek, dah.
1: Mak, nak tahu, Cek?
0: Ya, masalah di rumah bucek lampu togok dah, ya. Mak, dah.
1: Ya, bucek bodoh sih, yo.
0: Ya lah, bodoh nak akan ganteng. Ya. Ya. Eh, tadi di sekolah ada ibu-ibu Rina nanan Cek, tu, mah. Eh, bertanya kau set kece. Siapa manusia pertama tiba di bulan kece? Tahu biak?
1: Tak tahu tu cek.
0: Mana tahu biak?
1: Tapi kalau manusia pertama ke matahari mah? Tapi tahu.
0: Manusia pertama tiba di matahari mah ngado?
1: Ado?
0: Siapa?
1: Abak cabiak.
0: Macam abak cabiak?
1: Dia kerajaan security jadi satpam di matahari itu.
0: Itu ini ke bulan nak ke matahari ke apa itu malam je deh. Biar
1: belajar.
0: Ada lo cik lain. Ada profesor ke cik mah?
1: Apa ke cik profesor?
0: Profesor tu meneliti.
1: Ah.
0: Tu sudah tu ditemukan. Oh, binatang yang jenis kelamin ini padusi itu satu tahu biak? Bisa tahu.
1: Binatang padusi itu satu
0: jenis kelamin ini padusi satu
1: Nado, nado, do.
0: Ai.
1: Apa kalau ada apa?
0: Tejo itu.
1: Tang
0: ngau. Tungau.
1: Apa tungau padusi sedeset?
0: Ya masalah eh. Laki-laki nak cok di gigit tungau nya apa di sini nak dada. Ya.
1: Gigit tungau.
0: Pernah.
1: Bila buset di gigit nya?
0: Macam ni main di rumput.
1: Di gigit nya buset. Sama tempe. Tempe kena gigit tungau lah.
0: Iya di rumput aja mak buset lai.
1: Tapi padusi tungau tu mana?
0: Iya. Kan? Iya kan?
1: Iya
0: kan? Itu.
1: Marah. Cantik yang buset ya?
0: Hebat.

0: gopek mau nambah tu padan loh lah.
1: Sampai 10 bertambah lah.

Beata.

0: میشیده. لالا ما چی کاره؟
1: بارو
0: FBN nya dah ya?
1: Hah?
0: FBN nya?
1: Nggak, mancekek saja.
0: Oh.
1: Buat status baru.
0: Buat status baru? Ada beranda ada tuh?
1: Oh, mengecek nak mati.
0: Oh, bapak.
1: Dari mah?
0: Nggak, dah aku menunggu aja pulang. Ada aja pulang lah kau dah.
1: Tadi ni lah si kau.
0: Kalau aku kuat ayam yodah ya?
1: Iya. Sama mah, kau menunggu ojek lah. Ah, baik kau, kalau dapat ojek, tompang anda baca deh.
0: Tidak ada, saya sama pulang. Kamu ada pulang dah?
1: Hah?
0: Kamu ada pulang dah?
1: Pulang? Kapurumnas.
0: Kau kaki lah mandiri dah.
1: Oh. Lala mau mati?
0: Baru dah.
1: Dek ah?
0: Meninggal dalam kulkas.
1: Meninggal dalam kulkas?
0: Mak
1: kok bisa tuh?
0: Biasa lah dah, orang kan macam-macam. Kalau dah tak ada.
1: Siap, Ambo. Ambo meninggal karena sok.
0: Sok?
1: Sok.
0: Kajang-kajang tuh dah.
1: Iya.
0: Babu buya muncung dah deh.
1: Iya. Tahu deh ah?
0: Deh ah tuh dah.
1: Karena bini Ambo basa lingkuah.
0: Basa lingkuah?
1: Yo.
0: Bapak mau dia tu cari tuya tu dah.
2: Bini Ambo tu basa lingkuah malah.
0: Iyo panjang lah cari tuya si teh. Bapak mau deh.
2: Maka tu tu Ambo sana makan rajo. Nampak dah Ambo terompa laki-laki di rumah. Sepatu.
0: Terompa Jepang.
2: Sepatu.
0: Oh sepat. Sepatu lokak kan ya?
2: Sepatu lokak tapi di pintu kamar. Dan itu bukan sepatu Ambo.
0: Nggak nah, sepatu udah dah.
2: Entah di mana lewat. Ambo nak lo tahu dah.
0: Lewat jendela dah.
2: Mungkin. Sudah tu. Ambo tanyakan ke bini Ambo. Kecek bini Ambo nak adonya bahasa lingkuh dah.
0: Tunggu lu dah, kau payah dalam kau dah deh.
2: Makasih ya.
0: Iya dah.
2: Sudah tu. Nampak di mata kepala Ambo laki-laki datang ke rumah. Ambo cari-cari nak masuk dah.
0: Nak masuk bok je
2: dah. Masuk cuma terompa lokaknya tadi.
0: Oh. Tu sudah tu.
2: Akhirnya Ambo sok. Ambo tanya ke bini Ambo nak mengaku dah. Ambo sok. Meninggal dalam keadaan kajang-kajang. Terkangkang di muka pintu kamar.
0: Udah salah.
2: Pak tu,
0: Pak anda udah cari dalam kulkas. Kalau udah cari dalam kulkas, kena wak baduo nak maning.
2: Nak maning ga? Ah, berarti Pak yang mencari kuah jebini dan.
0: Iyo dah.
2: Ah, Pak kurangnya. Ah, kurang ada. Duh. Setan.
0: Udah, ludahan lah.
2: Kemari yang, kah?
0: Nak. Iyo mangan ludahan.
2: Ada ludahan. Kemari yang setan.
0: Iya mang udah ludan.
2: Awas. Cukang.
0: Ya.
2: Wah, ora kan.
0: Iya tapi mang udah ludan.
2: Cukang ayam selingkuh jemini itu yo. Hah?
0: Bapak udah ludan. Apa dulu kali?
2: Cukang selingkuh.
0: Allah mada, jangan ludannya.
2: Awas sang.
0: Mari mang udah ludan, Pak. Mang udah ludan, Pak. Oh iya.
2: Ang suka sama bini kan? Kurang hajar.
0: Tapi awalnya lah, mau dulu ludan, Wak.

0: Minta baju,
1: Hah?
0: Sepatu,
1: Hah?
0: Jam tangan,
1: Penjalan.
0: Karawa, kafe. Nani Marba dan Sadonyo tua. Kanda kan dulu paminta.
1: Kenapa sebagainya?
0: Jadi, balian sadonya tuh ke Imar. Awak laku terima.
1: Sudah dah kiri minta lo dia. Koa.
0: Nah gitu dong, anak pintar.
1: Coba aja dulu gua.

0: 了王德元。
1: 我那个菠萝来我马州，西的马州来羊马州。
2: 俺肚子了大盖。
3: 哟。
2: 不都不都不都不都不都不都不都。

الله أكبر.

sair yang balam jobarabah, dia ateh dahan mananti musim. Takir yang salam nanjuh sambah, kita batamu dalam acara dendang kini. Basamu penyanyi kesayangan kita, Amir Sampuraga, S.F. Endi Koto, Tri Lestari. Kopi pan sandaran bulu, bulu datang dari batang. Hati-hati sanak menjaga, kok hangui rugi sendiri.

0: Teganya dikau, Piunyui. Ternyata di balik kecantikan wajahmu tersimpan hak-hak anak yatim.
1: Apa?
2: DJ on the mic.

0: Siatu.
1: Iwar.
0: Oh, kawan. Masalah, masalah.
2: Biasalah di luasan dapat adoh. Nah, enggak berangin seketek. Lalu kau tadi, Mai. Batu tuk sepintu.
0: Indah. Mai di belakang mau nolong si Unyi mangangin sambal. Makanya Mai tutup pintu.
2: Tapi ndak bak ada Mai, pintu kau tutup. Abek kau kalau nyoperkosa diorang abek kau.
0: Jangan ngecek tak itu kawar. Tagak pula ramang Mai. Apa mau kasih kau kemari kau? Lah baci lapui kau Mai. Lah bantu antu hari-hari kau bisa lihat.
3: Ya seteres nanti kau.
0: Bak lo kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah. Jangan manang hijau kau.
3: Agi dah minum Mai.
0: Awih kawar, hati kau ibu.
3: Bunuh saya dari kau Mai. Bunuh saya dari kau
0: Runtuh dada kau di kawar. Nah ibu kau jangan anak kau. Mengecilah muncung buruk dan tabak kau tu.
2: Anak dan simpas tu dek kau Mai. Inyo kalah lulus polisi. Tinggal pentokir saja lah.
0: Apa tu pentokir tu?
2: Kalau lah lulus pentokir kau, anak wak kau lah sah jadi polisi dek kau.
0: Ancak lah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tu Ma.
2: Jadi anak dan selama kau dah anak orang dek kau?
0: Selama kau anak kau kan main di jauh ya sari-sari Ma. Barang anak kau kan yang masuk jadi polisi tu war?
2: 60 juta yo.
0: Hah? Atulah tak cari yang piti sama anak tu dek kau?
2: Labi dan jual ke satu juta, tapi tidak jual cukup.
0: Barang jual nak kurang lai.
2: 2.500.000.
0: Onde, baa kakak dan lekau ah. Piti tidak ada di tangan Mai ini doa. Tapi ada jalan cik war.
2: Hah?
0: Piti julo-julo si Emma, ada di tangan Mai. Inyo mencabui hari senayan. Le bisa aku hantan piti tu.
2: Dek kau le Mai, bantu tidak percaya sedih den.
0: Kau tidak bagarah doa war. Kau pitih julo-julo orang, ada ndak talo baca kak jorang dong. Anang kini ndak serupo dulu memnya pitih doar.
2: Ba ato.
0: Kini pakai surat perjanjian di ateh materai.
2: Oh.
0: Nyoy.
4: Ya mak.
0: Kamarilah kau capek, jangan mantik-antik juga di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian, kau bawa pitih tu sekali. Nah tu kau bacuan surat perjanjian tu kasih war nanti lingo pakak.
4: Ya mak ya teh war.
2: Jadi.
4: Surat perjanjian meminjam pitih. Satu, pitih julo-julo tembak harus tiba hari sanayan sabalun magari. Oke?
2: Oke.
4: Utang tidak boleh dibayar dengan sawah, karambie atau DLL.
0: Lai jaleh di kawar, indak buliah hutang kau bayi jo DLL do.
2: DLL apa kok Mai?
0: Antene kau dah nama nama. Apa dia?
4: Dan lain-lain.
0: Ya itu cik Den.
4: Apabila dalam wakatu yang telah ditentukan utang alun di baye juo, laki ete nyopal laki jo amak Den. Anak ete nan jadi polisi tu ha? Jatuh ke tangan unyuy.
2: Barang cek kau lah.
4: Pitih nan 2.500.000 harus dibayar 1.500.000 tunai.
0: Sah. Allah jaleh di kawar. Isi surat perjanjian tadi?
2: Lai.
0: Deal or not deal?
2: Deal on their deal.
0: Kau tanda tangan surat kau, apa kau pulang lai?
2: Mai.
0: Apa jua dia kau lai?
2: Lai ada sambal kau seketik Mai.
0: Betul kau keluar. Pitih ni kau pinjam. Sambal ni kau minta lo. Banyak banyak kan lai dia kau Mai.
2: Ayo ayo lah ayo lah. Lai ya Mai. Assalamualaikum.
0: Salam. Tekana dia maknya. Mana kadang pitih 2.500.000 pada 1.500.000 nyoy.
4: Kadang kan 2.500.000 nyoy Mak.
0: Onde nyoy. Berarti siwar kan membayar pitih amak 1.500.000 tu mah nyoy. Rugi amak tu mah nyoy. Baalah kakak deng kolem nyoy ya. Kau SMS lah nyoy lah siwar tu.
4: Amak saya SMS.
0: Kau dah nak tulisan kau. Tidak nyoy. Maka amak lekom nyoy. Maka amak cari pitih ulang nyoy ya. Amak nak bisa amak cari kepada amak lekom nyoy. Pitih amak nado dah habis.
4: Amak. Oi amak. Nek amak nek gua. Amak. Amak. Jago lah amak.
2: Ni. Baik ha. Dah 3 jam awak menunggu di sikut di kau. Indak ada pergi panggil di etek salon kepuyuk kau. Laka pocong ke kiden Mai.
0: Jadi antu pocong baalok kau.
2: Indak antu pocong do turia. Tapi kau pocong. Jalan dek kau.
0: Iyo kau tu mengecek bantu orang baku muku muasa.
2: Bencong. Diam lah kau.
0: Emangnya situ ndak bencong.
2: Enang ni.
5: Assalamualaikum. Atuk.
2: Oh, eh, bencong. Diam kau. Lagi di menelpon.
6: Halo.
2: Salah.
6: Halo. Abang Bahar.
2: Itu mana suara abang, Ma?
6: Rimbo, abang kok. Bang, Ian kangen. Please, bang. Tu bila apa sebab lagi, bang? Ah, bisu.
2: Ditapi biasa kan, bang? Itu tuh di bawah jembatan.
6: Tapi sungai abang jangan dicukur, ayo, bang. Ian kan suka, jadi sungai abang nak bantu ijuak tuh.
2: Bang. Sampai ketemu besoknya, bang. Dadah, abang. Muah. Bangga kau, dingin kau.
7: Gaya kau tuh malibak bana, muak, Den.
8: Hei, bencong hariang, makasih kalian, Ma.
2: Hei, pianggang, anya salah kau. Itu urusan perempuan. Jalan deh kau.
6: Ini, melagu awak lah. Menjalang diimbau deh, tak salam.
7: Apa lagu kau?
6: Dangdut dong.
2: Ah, Aden belagu, kau dan bagandang di belakangnya.
6: Iya. Musri, kalau hatiku sedang rindu.
7: Terkencingan terkentut,
6: pada siapa ku mengadu?
7: Terkencingan terkentut,
6: karena hati bertanya selalu.
7: Terkencingan terkentut.
2: Bencong, ke WC-nya bila deh kau.
8: Ini sopan banget.
7: Pi unyut.
8: Ya bang.
0: Hei, indah abang dong. Eh, masuklah capek. Kerajodin banyak, indah kalian saya kalian urus dong.
2: Mbak aku ah teko ha indah adil kami dah datang duluan mbak aku pajak nanti yang ganggu dipanggil dulu kami indah terima
0: jadi yang upia unyik ko ala 2 bulan maisi formulir uang baru hari ko banyak lo kerja kebapangan rambut ko nyoy
8: kerimbar salah
0: nyoy itu ada gue baru dari Malaysia lini kau
8: itu iyo tuh teh coba lah ko iyo teh.
0: Nah, tek pasang ya. Nyoi, takkanlah dia tek kau nengka balaki bisu.
8: Iyo tek.
0: Tu kalau angkan saya kakak kau si Joy. Tidak ibu kau jinnya.
8: Inyo pemilih mana tek? Pada dulu nak dapat laki gara-gara inyo beko.
0: Dek elok tukai itu do nyoi. Nyoi, ala 10 minit ya. Tek buka ya.
8: Buka lah.
0: Dengan ini songkok pi unyoi. Tek buka. 1, 2. 3. Astagfirullah.
8: Lola, Teh.
0: Maaf, Nyoy. Maaf, Nyoy. Teh salah ube, Nyoy. Salah ube.
8: Tangan, dong biawa ko, Teh.
0: Maafkan, Teh. Tangan, Teh. Nyoy.
8: Paan, yang gak lagi besok. Orang bilang tak kayak itu.
2: Dasar salon kapuyuh.

0: Raghima antum. Raghimaan. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi innal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepadamu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أريني سبت تنقل دواء Desember 2006 kita hadir di majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan mengkaruniakan kepada kita taufik dan hidayahnya. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sore hari ini kita akan bercerita tentang seseorang, bagian dari makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Seseorang yang lemah, seseorang yang lembut, seseorang yang membutuhkan perhatian, akan tapi dia adalah seorang yang kuat, dan dia adalah seorang yang kokoh. Dialah yang disebut dengan seorang ibu, al-um, karena ibu di dalam Islam adalah tangga yang tidak pernah patah. Dia adalah tiang yang tidak pernah roboh. Dia adalah bangunan yang kokoh, diterjang masa, diterpa badai dan semacamnya. Sekalipun dia lembut, akan tapi dia keras. Sekalipun dia lemah, akan tapi dia kuat. Ibu yang menempatkan posisi terbaik dan termulia dari seluruh anak Adam alaihissalam dalam perbaktian. Seorang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah permisalan di dalam perbaktian. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sebuah keutamaan di dalam berbakti kepada orang ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayk ilayya al-masir." Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan satu dari dua orang tua tersebut, hamalathu ummuhu, yang ibunya telah mengandung, wahnan ala wahn, dalam keadaan lemah di atas kelemahan, wa fisaluhu fi 'amayn, dan masa menyusu seorang anak pada ibu tersebut adalah 2 'amayn, 2 tahun. Anishkurli waliwalidai, agar dia bersyukur kepada aku dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ilayyal maqir, dan kepada kula mereka kembali. Itulah cerita kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi manfaat pada kajian kita kali ini. Wallahu ta'ala alam. Ibu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang Isa alaihissalam, bagaimana berbaktinya dia dengan ibunya. Nabi Isa berkata sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Beliau mengatakan, qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Apa kata Isa alaihi salam, sungguhnya aku adalah hamba Allah yang telah dia berikan kepadaku kitab, dan dia yang telah menjadikan aku seorang nabi. Dialah yang telah menjadikan aku orang yang berkah dimanapun aku berada, dan dialah yang mewasiatkanku untuk salat dan menunaikan zakat ketika aku masih hidup. Wa barran biwalidati, dan dialah yang menjadikan aku berbakti kepada ibuku, walidah, ibunya Maryam alaihi salam. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikanku seseorang yang jabbar, yang sombong, syaqiyya, yang sengsara celaka. Jadi Isa alaihi salam, Nabiullah Isa, dia adalah seorang yang berbakti kepada ibunya. Berbakti kepada ibunya. Begitulah sejarah Begitulah perjalanan seluruh para nabi dan para rasul, para ulama dan orang-orang yang saleh. Mereka mengerti kedudukan ibunya. Bahkan Islam meletakkan kedudukan ibu di tempat yang sangat tinggi. Suatu hari datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang berhak aku pergauli dengan baik? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ummuk, ibumu. Qala thumma man? Kemudian dia mengatakan, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah, orang yang berhak saya bergaul baik dengannya? Kemudian dia jawab, ibumu. Kemudian dia mengatakan pada keempat kalinya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka. Dia mengatakan, ibu, ayahmu. Jadi kedudukan ibu pertama, kedua, dan yang ketiga. Akan tetapi kedudukan ayah hanya sebatas juara harapan, yaitu angka yang keempat. Ayah juara harapan. Lihat kaum ibu bagaimana kedudukan seorang ibu, seorang wanita di pandangan Islam. Dan lihat pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Anda sebagai seorang ibu. Dan janganlah sia-siakan kemuliaan tersebut. Suatu hari datang seseorang kepada Abdullah bin Umar, dan dia sedang melakukan tawaf. Bersamanya ibunya, menggendong ibunya. Kemudian setelah dia menunaikan tawaf

Subhanallah, bagaimana besarnya kedudukan ibu di pandangan Islam. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Abu Darda radhiyallahu an, sesungguhnya seseorang datang kepada Abu Darda. Kemudian dia mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai seorang istri, sedangkan ibuku menyuruhku untuk mentalaknya, untuk menceraikannya. Dia bertanya kepada Abu Darda, ibunya menyuruh agar istrinya diceraikan. Bertanya kepada Abu Darda, maka dijawab oleh Abu Darda. Apa kata Abu Darda? Sungguhnya aku tidak akan menjawab apakah engkau akan menceraikan istri engkau atau tidak. Akan tetapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah."

0: rendah nilai kecil tinggi.
1: Bunda mang,
0: eh, Budi, Budi,
2: iya pak,
0: kok,
2: enggak,
0: dua-dua. Kata Budi tadi pagi so papa rapor Budi rekening saya nilainya raja-raja. Tapi kok sudah papa cari ya matik-matik limo, bahasa Indonesia limo, agama limo, bahasa Inggris tigo. Kok bisa sebodoh itu? Alah baca Budi tuh Budi so papa ya.
2: Nah kalau pakai cekur Budi ya cah.
0: Ancah aku kena ancah nomor kok. Budi kembali manusia apa? Papa ketua RT di Sikona. Tengok papa dulu sekolah. Tak pernah papa ada PR. Jangan tarik papa. Iko, apa kau nilai kau kendaraan apa?
2: Tak salah pak.
0: Salah apa? Cuba saya apa? Ha? Salah. Kamu kira papa salah?
2: Iyo nak pak.
0: Memang ibu lah tuh, tuh. Pernah nilai tuh. Merah sebanyak tuh. Terendah.
2: Tapi rapor Budi tak ikut warna apa?
0: Kan ada kek lemari Budi datang kan? Di mana rapor Budi itu?
2: Kita balik ke Pantigo. Mama Izwar. Iko! Tak apa sama awak, lo baru salah. WE dan nanti awak jadi dari R.
0: Itu mama cek apa? Meratakan paspor tuh. Dan ratakan paspor tuh kayak paspor papa.
2: Paspor, paspor, paspor.
0: Rapor, ya sama dia.
2: Mana
0: tak sih, anak mada. Aduh. Kok papa parpor sembarang aja.
2: Ah iya.

0: Oi Carmilla, besok kau mandi lebih. Bulat dan pelakian kau lai. Banyak nak kau.
1: Gimana pandia kau?
2: Kambiang kau. Iko bapak yo pandia kau di Arab nak kau. Kalau kambiang Arab tu, adik tanduknya. Bapak yo kan?
1: Bapak yo kambiang aja ya.
2: Bapak yo aja. Jangan kau datu aja. Iko sepalunya kau, tidak pakai rumput, makan bako makanya kau. Bako lah sepanjang.
0: Oi. Itu memang kue, bisa tanang lang. Dan palakian lang di sekolah rumah. Bapak ayo. Bagus sih. Pasti salah.
3: Bapak ayo kan biang jo.
0: Baru tidak bapak ayo ya. Ikut 7 kali sunatnya. Baru tidak bapak ayo.
3: 7 kali?
0: 7 kali sunatnya.
3: Dan batino kan jo?
0: Batino.
3: Batino.
0: Batino tiba sunat. Kalau durang kan lain lo. Kalau durang, laki-laki macam kue. Ikut padusi macam kue. Ya kan biang ya. Tadi mana lah iya
1: pajak? Semua kek kawan awak bajang gue. Oh iya tak pernah kawan awak. Awak ada janji juga. Awak pergi dulu juga.
0: Ah, ke mana?
1: Ada perlu sebab.
0: Ah, iyalah, iyalah.
1: Lelok deh. Awak cari lo kambian tak jauh ke?
0: Kok? Kok payah cari ke? Kok induk kambian lah ke mah?
1: Ah, iyalah, cok.
0: Ya. Bisa dengan cuan kau lah. Nak jauh selek deh. Tapi kau salah. Dia muak kau belakang ke rumah. Kalau lain lah, kau macam lihat dan. Saya lihat dan kau.
2: Oi, Carmilla. Dan laki kau badak, dan laki kau gencu. Balaki kau lede.
0: Oh, malah lengah. Nak kau tujuh dah. Ui, si Karumwi ganteng ni kau lah. Ni. Ni banyak kambian lah. Kamu renak kau tu. Banyak kambian ni besok kau. Dia ketujuh kau. Ganteng si Karumwi tu. Tanggung dia macam bang.
2: Kadang baru aku. You nak ada encik batu pajak aku tak?
0: Kau kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang.
2: Ha. Eh, Jo. Ha? Awak nak ngecek kajo doang ngecek kambiang.
0: Oh, jadi ada sampai baru tak?
2: Iya.
0: Kurang aja. Mangat. Tapi nak ada.

0: Le, le, le. Ojek, le.
1: Ojek kamu? Ojek kan?
0: Iya, Dek. Dari mana, Dek, nih?
1: Saya dari Jawa.
0: Oh, selibur itu masuk kampung pedas, ya?
1: Jangan kamu ambil pula saya lagi. Banyak pula lubang hidup saya nanti.
0: Emang, Dek, pulang surat,
1: Oh, iya. Emang kenapa?

0: Enggak, Dok, ya. Ikut nama jalannya saja.
1: Ya sudah. Sampai di sini saja. Berapa ongkos saja kamu?
0: Ada usah dia bayar, dia. Adik tukar sajalah nomor HP dia.
1: Dasar aja gatal kamu ya.

0: bapak kau kesini. Panjang puluh aja udah.
1: Ini bagian lahir dong.
0: Wah, remaja rupanya.
1: Awak orang si koma.
0: Jadi nama kajak aja waktu di Medan tuh siapa?
1: Itu indok sama ngawak.
0: Oh, jadi bapak kebutan nama?
1: Butet tuh nama abak jual mawak. Abak awak buyuang. Indok awak kayak Tina.
0: Oh, gitu.
1: Ya gitu deh.
0: Di mana rumah?
1: Kok di belakang koma?
0: Malah, koma abak. Lala,
1: lala, lala.

0: bantu abah nak kalah boleh pada.
1: Abah.
0: Ya tu lala sahaja dapat ya. Wah, mana ni hang salam wang jantau luah lala sahaja jalan. Tolong amuri elah bak aja.
1: Ya
0: bak.
2: Kau bak, sakit kau bak.
1: Lampau ya bak.
0: Lampau ke jangan nak kurang aja. Sumpahan dan capek. Ada nada pasan dan untuk orang abadu ya.
1: Bolu bak.
0: Ada kabau dua ikuah. Kabau dua ikuah. Den sarahan kami ni mudo den. Karena nemlat yang aku cok panci di sebelah rumah tu yang. Itu nak punya waktu tu yang.
2: Ya punya tu pak.
0: Tu tak tina punya teman. Sudah tu yang. Bini mudo dan di bawah kamba itu ya. Tolong mengesali aneka. Ada apa? Suri tanah. Agi aneka bini mudo dan tu. Sudah tu. Waang sarul.
2: Ya pak.
0: Tolong bayar hutang dan dikadai. Okok dua batang lontong sapiring.
2: Ada pun ni lepak.
0: Aku tanya dia katik tina tu. Sudah tua sama Samsul. Sul.
2: Iya pak.
0: Kambing tu. Tu kambing tu. Indah awak lo nana punya tu dah. Sudah tinduh punya tu. Sudah tu yang paling sensitif mana yang pemasalah pribadi dan yang yang dan sampai yang cita-cita kurang dah yang dah nan handphone ko jangan buka-buka kadang-kadang masalah jangan buka-buka
2: iya pak pinjam pak pak
0: jangan buka-buka kecek deh. Beko tak tiru-tiru nang beko. Sudah tu yang. Tanah sebelah ko jangan ngajua.
2: Baru pak.
0: Jangan ngajua itu pasar naba asyik nan jaleh na yang.
2: Dena baru.
0: Le tarang adang. Tanah sebelah jangan ngajua.
2: Banyak lah pak.
0: Iya anak ngajua lah anak kanu dah. Ko tak kena kongko anak beko ah. Baru tahu ah.
2: Eh batu, bagal ada jua.
0: Masalah eh. Itu tanah orang sebelah.

Yesterday.